0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ma, ada batu.
3: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
4: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
4: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
4: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
2: Eh, ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan.

Ya, teman Pro 2 masih menemani kalian di pukul 9 lewat 26 menit waktu Indonesia Timur ya. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila akan berlangsung di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya di Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Acara ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, teman Pro 2. Sebelum upacara pokok ya teman Pro 2, sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat sudah dilaksanakan acara persiapan yaitu pengibaran Sang Merah Putih. Komandan upacara akan memasuki tempat upacara dan mengambil alih pimpinan pada pukul 7 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dan komandan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini adalah Kolonel Maredo Sidarta Halilintar. Ia menjabat sebagai Koordinator Administrasi Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut, teman Pro 2. Presiden Prabowo juga akan menjadi inspektur upacara dalam upacara pagi ini. Upacara pokok akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan penghormatan kebesaran. Kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Inspektur upacara akan memimpin mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan. Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dijadwalkan akan membacakan teks Pancasila. Ketua MPR RI juga Ahmad Muzani dijadwalkan akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pembacaan dan penandatanganan ikrar dijadwalkan akan dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum kegiatan upacara pokok berakhir, Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar akan membacakan doa teman Pro 2. Dan tentunya upacara ini juga akan dihadiri perwakilan TNI Polri serta pelajar dari berbagai sekolah. Kehadiran mereka jadi simbol semangat menjaga nilai persatuan bangsa. Dan tentunya teman Pro 2, pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini tentunya menegaskan semangat memperkuat persatuan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian di Sepada pagi ini ya, di pukul 9 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman Pro 2, pemerintah juga akan kembali melanjutkan program magang nasional di tahun 2027. Hal ini sudah diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menjelaskan keputusan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Diungkapkan dari Menko Airlangga, arahan ini disampaikan Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Ratas ini diketahui membahas perkembangan perekonomian di Indonesia. Selain itu juga Presiden memutuskan rancangan keberlanjutan program bantuan pemerintah untuk masyarakat di tahun 2027. Lebih lanjut lagi teman Pro 2, Menko Perekonomian keberlanjutan program magang nasional ini akan dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan. Dan di dalam program ini pemerintah menargetkan bisa menyerap 150.000 peserta. Selain itu juga dari Pak Menteri menuturkan bahwa pemerintah juga akan kembali melanjutkan program pelatihan vokasi, di mana di tahun 2027 target serapan peserta pelatihan vokasi itu mencapai 300.000 orang, teman Pro 2.

0: Eden, belum merdeka juga lo.
1: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
0: Nah lo itu aja masih perang.
1: Perang? Ini game online bro. Game online.
2: Udah sono.
1: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
0: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Iya, teman Pro 2, sebelum kalian lanjut di aktivitas kalian di pagi menjelang siang ini, simak dulu ya teman Pro 2 informasi cuaca untuk wilayah Kota Sorong nih dan sekitarnya. Berdasarkan perakiran cuaca dari BMKG, untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, kondisi cuaca di sejumlah wilayah Kota Sorong diperkirakan udara kabur, teman Pro 2, dengan suhu berada di kisaran 23 hingga 33 derajat Celcius, sementara kelembapan udara cukup tinggi, teman Pro 2. Untuk wilayah Sorong, suhu diperkirakan berada di kisaran 25 sampai 32 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah Sorong Timur dan juga Sorong Utara berpotensi mencapai suhu hingga 33 derajat Celcius. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di beberapa wilayah lainnya, teman Pro 2, di Sorong Barat, Sorong Kepulauan, Sorong Manoi, Sorong Kota, Klaurung, Malaysima dan juga Maladum ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, dengan kondisi udara yang cukup panas dan kelembapan yang tinggi ini, tentunya buat pagi menjelang siang ini ya, buat kalian yang beraktivitas di luar rumah ya, jangan lupa tetap jaga kondisi tubuh, kalau bisa juga pakai masker ya teman Pro 2, karena beberapa hari lalu juga ada imbauan dari BMKG untuk menggunakan masker. Pastikan cukup minum, terutama kalau aktivitas teman-teman Pro 2 cukup banyak dan dilakukan di luar ruangan. Dan buat teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan mungkin menuju ke suatu tempat ya, tetap utamakan keselamatan dan sesuaikan perjalanan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Untuk teman-teman yang beraktivitas di wilayah pesisir maupun perairan, tetap perhatikan informasi cuaca dan kondisi perairan terbaru dari BMKG sebelum melakukan aktivitas. Jadi teman Pro 2, itu tadi ya informasi cuaca Kota Sorong untuk hari ini berdasarkan perakiran BMKG. Dan tentunya tetap bersama dengan kami Pro 2 Sorong, teman terbaik kamu. Semoga cuaca hari ini juga tetap bersahabat, aktivitas berjalan dengan lancar, dan tentunya tetap jaga kesehatan di tengah kondisi udara yang cukup panas ini, teman Pro 2.

Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Iya, teman Pro 2 tentunya masih bersama dengan kami di Pro 2 Sorong ya. Dan di pukul 10 hingga pukul 12 nanti dihadirkan Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Lagu-lagu hits pastinya yang akan diputarkan sepanjang hampir 2 jam ke depan teman Pro 2. Dan di pukul 10 juga Grace menghadirkan informasi-informasi mengenai musik-musik ya di Indonesia maupun yang ada di luar negeri teman Pro 2. Dan kali ini kita mengawali dengan Winter Aespa yang dipastikan tidak bisa tampil dalam konser Aespa di Dallas ya, setelah didiagnosis mengalami herpes zoster teman Bro 2. Jadi dari SM Entertainment juga mengumumkan kondisi ini menjelang pelaksanaan konser Aespa di Dallas pada hari Selasa lalu 29 September 2026 teman Bro 2. Jadi SM Entertainment ini bilang kalau si Winter sudah mengalami gangguan kesehatan sebelum tampil dalam konser Aespa di Miami pada hari Sabtu 26 September 2026. Walaupun kondisi kesehatannya belum membaik sepenuhnya, Winter tetap tampil karena ingin berada bersama dengan anggota Aespa yang lain, teman Pro 2. Jadi setelah konser di Miami, itulah jadi puncak kondisi kesehatan Winter ini tidak menunjukkan perkembangan yang cukup baik ya, sehingga dia harus menjalani pemeriksaan medis lanjutan. Dari hasil pemeriksaan rumah sakit, dinyatakan Winter ini mengalami herpes zoster dan membutuhkan waktu untuk beristirahat teman Pro 2. Jadi dari pihak agensi juga bilang Winter ini tetap punya keinginan kuat ya untuk tampil di konser Dallas walaupun sudah menerima diagnosis dari rumah sakit teman Pro 2. Tapi Winter harus berupaya memulihkan kondisi kesehatannya sambil memantau kemungkinan untuk nanti tampil di konsernya teman Pro 2. Tapi dari pihak manajemen sendiri, SM Entertainment dan juga Winter akhirnya memutuskan untuk tidak mengikuti konser Dallas berdasarkan rekomendasi dari tim medis ya. Dan rekomendasi ini juga menekankan pentingnya kesehatan Winter dan pemulihan yang memadai sebelum kembali menjalani aktivitas di atas panggung teman Pro 2 ya. Konser Aespa di Dallas itu tetap digelar dengan 3 anggota, ada Karina, Giselle, sama Ningning. Di sesi high bye dan juga send off dalam rangkaian acara itu juga tetap berlangsung tanpa kehadiran si Winter. Sayang sekali ya teman Pro 2, kita juga doakan supaya si Winter cepat pulih dan kembali bergabung bersama dengan anggota Aespa yang lain. Dari SM Entertainment menyampaikan Winter kecewa ya karena tidak bisa bertemu dengan para penggemarnya di Dallas sesuai dengan rencana. Dan Winter ini juga sudah menyampaikan permintaan maaf untuk para penggemarnya yang sudah menantikan kehadiran Winter dalam kondisi di dalam konser mereka di Dallas teman Pro 2. Dari pihak agensi juga meminta para penggemar memahami keputusan tersebut karena kondisi kesehatan dari Winter ini membutuhkan waktu pemulihan yang cukup ya. Dari SM Entertainment menyatakan akan memberikan dukungan supaya Winter ini bisa beristirahat dan menjalani pemulihan secara optimal pastinya teman Pro 2. Tentunya dari Winter juga pasti dia sudah berusaha ya mempertahankan dia punya kondisi fisik supaya tetap bisa tampil dengan anggota yang lain, tapi tentunya keputusan untuk istirahat diambil setelah perusahaan dan juga Winter mempertimbangkan rekomendasi dari tim kesehatan teman Pro 2.

0: From Sabang to Meraki. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja toh.
5: Sesekali jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

Iya, Teman Pro 2 kali ini dari Melon ya, yang resmi mengumumkan 3 gelombang line up untuk The 18 Melon Music Awards atau MMA ya. Dan ajang penghargaan ini akan digelar di tanggal 14 hingga 15 November 2026 di Seoul, Teman Pro 2 ya. Pertunjukan berlangsung di Gocheok Sky Dome, Seoul, Korea Selatan. Untuk pertama kalinya MMA ini digelar dalam 2 hari berturut-turut di tahun ini, Teman Pro 2 ya. Melansir dari Mail Business News Paper, MMA 2026 ini mengusung slogan K-pop Connect the New Post, Teman Pro 2. Kata kunci dari slogan ini adalah connect, yang berarti terhubung. Jadi para penyelenggara sendiri, mereka ingin menciptakan festival yang menjadi ruang bagi para penggemar dari seluruh dunia untuk berkumpul. Dan tentunya musik K-pop ini jadi benang merah dalam penyelenggaraan acara ini. Line up pertama itu diumumkan pada tanggal 16 September 2026 dan berisi 5 grup. Jadi ada Alpha Drive One, ada Langshot, ada NCT, Wiz, Plef, terus ada Rise juga, Teman Pro 2. Kalau untuk di gelombang kedua diumumkan 5 hari kemudian, tepatnya di tanggal 21 September 2026. 4 nama yang masuk dalam line up itu adalah line up kedua ya, ada Eilid, ada Hearts to Hearts, ada Rizkane, ada Yena juga, Teman Pro 2. Untuk line up ketiga itu diumumkan baru hari Rabu kemarin, tanggal 30 September, sebagai gelombang terbaru. Ada 6 artis yang masuk, ada 82 Major, NWA, ETEEZ, NCT Dream, ada juga TWS, Teman Pro 2 ya. Jadi penyelenggara memilih format acara ini selama 2 hari untuk memberi ruang bagi lebih banyak lagi artis. Kalau dari Sumpi sendiri ya, penggemar juga akan disuguhi kolaborasi spesial dan pertunjukan eksklusif pastinya nanti, Teman Pro 2. MMA 2026 ini mengintegrasikan Global K-Chart, tangga lagu yang baru diluncurkan. Dan data tangga lagu ini juga berasal dari Melon, Tencent Music di Tiongkok, dan juga Line Music di Jepang, Teman Pro 2. Tentunya kehadiran dari Global K-Chart ini diperkirakan akan mempengaruhi sejumlah kategori penghargaan tertentu di MMA 2026 ini, Teman Pro 2. Tapi untuk rincian mekanisme penilaiannya sampai dengan saat ini itu belum diumumkan ya sama pihak penyelenggaranya, Teman Pro 2. Jadi ditunggu saja ya pengumumannya kapan, untuk mekanisme penilaiannya itu seperti apa, Teman Pro 2.

0: kamu.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ada apa rame-rame di sana?
4: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
3: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
4: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
3: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
4: Iya, makanya nggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
5: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
6: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
5: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
6: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
7: Wow!
5: Ih, amit-amit. Ngarep banget ada bencana ya?
6: Enggak lah. Tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
8: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya teman Pro 2 masih di 96,7 teman terbaik kamu. Dan kali ini informasi dari Ariana Grande ya, yang dilaporkan dia lagi menikmati momen hiatusnya ya dari pekerjaan setelah rampung menjalani The Eternal Sunshine Tour di awal September 2026 kemarin teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, si Ariana ini bisa menikmati waktunya jauh dari sorotan publik untuk dirinya sendiri dan bersama dengan sang kekasih tentunya ya, Ricky Alvarez teman Pro 2. Sumber ini juga bilang kalau Ariana ini lagi jaga privasi di LA dan menikmati waktu senggangnya setelah hiatus. Dari Backstage juga bilang kalau pasangan ini terakhir kali terlihat di depan umum di tanggal 24 September saat menghadiri acara Halloween Horror Nights di Universal Studios Hollywood. Jadi si Ariana bersama dengan sang kekasih ini teman Pro 2 kembali menjalin hubungan asmara di musim panas tahun lalu ya, dan sempat berpisah di tahun 2016. Ricky Alvarez juga sebelumnya, dia ini seorang penari profesional untuk Ariana Grande sendiri, dan dia juga sesekali terlihat dalam The Eternal Sunshine Tour milik Grande yang berakhir di London pada tanggal 1 September 2026 kemarin teman Pro 2. Sebelum Ariana menjalani jadwal yang cukup padat ya teman Pro 2, Ariana ini menjalani tour dalam 41 jadwal pertunjukan di seluruh Amerika Serikat, Kanada, dan juga di Inggris teman Pro 2. Ariana juga menjalani tour setelah sibuk dengan proyek Wicked di masa pandemi ya, hingga tour promosi keliling dunia di tahun 2024 dan juga di tahun 2025. Jadi selama itu para penggemarnya mulai mengomentari penampilan fisik dari Ariana yang terlihat lebih kurus, dan hal ini juga mendorong Ariana untuk buka suara dan mengumumkan akan jeda dari sorotan publik teman Pro 2.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Iya teman Pro 2, tidak terasa ya waktu berjalan begitu cepat. Dari tadi sejak pukul, dari pagi ya, sejak pukul 5 kita sudah bersama-sama di ruang dengar Pro 2 RRI Sorong, menemani teman-teman yang mulai beraktivitas, yang bersiap ke tempat kerja, ke sekolah, ke kampus, atau yang buka usaha, sampai teman-teman yang mungkin masih menikmati suasana pagi menjelang siang ini teman Pro 2 ya. Tentunya banyak cerita yang sudah kita lewati dari pagi, ada informasi, musik, dan juga energi-energi positif yang mudah-mudahan bisa menemani kalian di sepanjang pagi sampai siang ini teman Pro 2. Dan sekarang waktunya Grace pamit dari ruang dengar kalian teman Pro 2. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah setia mendengarkan dan tetap menjadikan Pro 2 Sorong sebagai bagian dari aktivitas kalian di hari ini. Semoga apapun yang kalian rencanakan di hari ini berjalan lancar teman Pro 2. Kalau nanti ada hal yang tidak sesuai rencana, jangan langsung menyerah ya teman Pro 2. Tetap semangat menjalani hari Kamis ini di tanggal 1 Oktober 2026. Ya saatnya Grace pamit undur diri ya teman Pro 2 dari ruang dengar kalian. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini juga masih ada terus informasi menarik yang akan menemani kalian di sepanjang hari ini. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Sampai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Prodo FM.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Terima kasih banyak buat yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada pagi menjelang siang hari ini. Tuh teman Pro 2 ya, kalau kalian keluar rumah lihat deh awannya. Awannya tuh kayak mendung-mendung gimana gitu. Padahal ini bukan mendung, itu asap teman Pro 2 ya. Akibat kebakaran yang terjadi di Raja Ampat sehingga dampaknya di kita di sini teman Pro 2 di Kota Sorong ya. Jadi kebakaran parah terjadi di Raja Ampat Distrik Misol teman Pro 2 ya. Dan ini sudah berlangsung sejak tanggal 27 sejak hari Minggu. Jadi buat teman Pro 2 yang mau berpergian kemanapun kamu pergi teman Pro 2 ya, itu jangan lupa bawa atau pakai masker. Karena memang dari laporan yang ada juga untuk kandungan polusi di udara itu lagi banyak teman Pro 2, apalagi di jam-jam 11 sampai dengan jam 4 sore. Jam 11 sampai dengan jam 4 sore itu lagi banyak-banyaknya tuh polusi yang ada di udara di Kota Sorong dan sekitarnya. Itu kenapa kamu kalau kemana-mana ya, Rama saranin buat teman Pro 2 pakai masker, oke? Okay?

0: skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
3: Banyak bener pesenannya.
2: Iya nih, lapar.
3: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
2: Maksudnya?
3: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
2: Salahnya di mana coba?
3: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
2: Ih, ogah.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Hmm. Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai di kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
7: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
8: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

0: dan siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya Jo ya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beli-beli lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
5: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
6: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
5: Duh, ayah.
6: Aduh, pancinya aman kan?
5: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
6: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
5: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
6: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
4: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga, kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
7: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
8: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Sampai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Prodo FM.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
3: Sepakat.

0: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
1: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
0: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
1: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
2: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
7: Cukuruku.
8: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
9: 1, 2, 3. I can touch it.
8: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
10: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
11: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru, kan?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Don, ada cewek cantik tuh.
5: Wah, calon gebetan lewat nih.
4: Ke pasar 16 membeli batik.
6: Cakep.
4: Ini batik ya si Palembang.
6: Cakep.
4: Duhai, si adik ini cantik. Mau enggak sih jadi pacarnya abang?
7: Apaan sih? Gak sopan banget.
4: Kalau marah, tambah cantik. Oi.
7: Doni.
4: Bu Nurul.
7: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
7: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
4: Apa?
7: Minta maaf sama Raisa sekarang.
4: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan Barito.
1: Ih kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku ih.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan? Keselak. Makanya makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Untuk kamu yang sore ini lagi free ya, lagi gak ngapa-ngapain, gak ada salahnya buat olahraga. Ya teman Pro 2 lebih ini ya, lebih memperdulikan kesehatan diri teman Pro 2 semua. Jangan cari uang terus ya kan. Karena kalau sekalinya sakit, uang yang kau cari itu langsung kising teman Pro 2. Jadi sambil cari uang juga sambil memperhatikan kesehatan teman Pro 2 semua. Olahraga jadi salah satu pilihan yang bagus sore hari ini nih untuk kamu lakukan buat yang lagi enggak ngapa-ngapain teman Pro 2 ya. Karena cuacanya boleh buat kamu cari-cari keringat, jogging atau main sepeda juga boleh ya di sore ini. Karena teman Pro 2 kabarnya nih ada sebuah laporan bahwa kolesterol menyebabkan 3,6 juta kematian setiap tahun. Kolesterol darah yang tinggi merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit jantung. Nah, selain itu juga kelebihan berat badan, konsumsi makanan tinggi lemak ini membuat seseorang juga rentan kolesterol teman Pro 2 ya. Apalagi kalau misal saja tidak dibarengi dengan olahraga. Wih, jangan sampai ya kamu jadi salah satu korbannya juga teman Pro 2. Olahraga jadi salah satu yang ternyata juga bisa menurunkan kadar kolesterol. Ya, jadi buat sore hari ini buat yang bebas enggak mau apa loh, enggak ada kegiatan yang harus kamu lakukan, olahraga. Cepat, Gih.

Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Lihat ibuku dipukuli ayah. Tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
3: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
4: Teman terbaik kamu.
5: Kakak, adek mau minum.
6: Kakak ambilkan ya.
5: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
6: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
5: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
6: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
5: Oh begitu.
7: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
8: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria
1: Pro
2: 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
3: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
2: Kak, bilnya dong.
4: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
2: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
4: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau gak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih.
4: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
5: Halo.
6: Bu.
5: Iya Le, ada apa?
6: Lebaran ini Agus gak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh, ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
5: Gini aja Le, ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga gak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya Le. Udah gitu aja.
6: Halo Bu, halo, halo Bu.
7: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Coba bayangkan, kalau manusia punya satu jantung, ternyata ada hewan yang punya tiga jantung sekaligus. Yap, dia adalah gurita. Dua jantung gurita bertugas mengalirkan darah menuju insang, sementara satu jantung lainnya memompa darah ke seluruh tubuh. Dan bukan cuma itu, darah gurita ternyata berwarna kebiruan. Hal ini karena gurita menggunakan protein bernama hemosianin untuk membantu membawa oksigen. Tapi ada fakta yang lebih unik lagi. Saat gurita berenang, jantung yang memompa darah ke seluruh tubuhnya justru berhenti berdetak sementara. Makanya, gurita lebih sering memilih merayap di dasar laut daripada berenang terus-menerus. Tiga jantung, darah biru, dan cara bergerak yang unik. Laut memang penuh dengan makhluk yang bikin kita geleng-geleng kepala.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ini mini money mo. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dan tentunya di sore hari ini ditemani sama Rian ya, teman Radio. Dari jam 6 sampai nanti di jam 12 malam, teman Radio.

Dan teman Redua, saya mengucapkan selamat sore buat kami yang sudah sampai di rumah atau mungkin yang masih di jalan, yang masih berkendara di sore hari ini. Tetap hati-hati teman Redua, fokus di jalan dan pastinya patuhi aturan lalu lintas. Dan di jam 6 sore ini teman Redua akan saya hadirkan lagu nuansa islami sampai dengan di pukul 18.40 waktu Indonesia Timur. Tentunya saya putarkan sembari kamu siap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, khususnya kamu kaum muslimin dan kaum musliman yang ada di kota Sorong dan sekitarnya teman Redua.

0: Oke teman Redua, sambil nanti saya putarkan lagu Nuansa Islami, nanti ada informasi-informasi yang bakal saya update juga buat kamu. Dan saya informasikan juga teman Redua, waktu maghrib di hari ini, di hari Kamis di tanggal 1 Oktober tahun 2026 teman Redua, di pukul 18:11 waktu Indonesia Timur. Oke, kita langsung aja masuk di lagu Nuansa Islami. Ada lagunya Kian Tain yang berjudul Sepertiga Malam teman Redua.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria, Pro 2 FM.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Terkadang sabar itu pahit. Jujur itu sakit. Ikhlas itu rumit. Tapi semua yang pahit, sakit dan rumit akan berbuah manis. Apabila kita melakukan segala hal dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Quran Surat An-Nisa ayat 125 dijelaskan, barang siapa yang lebih baik agamanya daripada...
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya azan maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya, teman Pro 2.

الله أكبر الله أكبر الله

dan yang memeliti solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mundur.

102 FM teman terbaik kamu, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya teman Radua. Dan buat kamu yang lagi berkendara, lagi di jalan, jangan lupa untuk sholat maghrib. Kamu bisa singgah sejenak di masjid-masjid terdekat yang kamu lalui. Dan teman Radua, saya informasikan saya masih menghadirkan lagu nuansa islami sampai dengan di pukul 18.40 waktu Indonesia Timur. Dan pastinya masih ada informasi-informasi yang bakal saya update buat kamu di sore ceria ini menjelang malam hari teman Radua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu teman Radua.

Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan bagi

FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Tentunya masih ditemani sama Rian di jam 6 lewat 40 waktu Indonesia Timur di sore hari ini, teman Radua. Ya, dimana lagi musim flu ya, dan juga batuk. Dan tentunya buat kamu, teman Radua, tetap jaga kesehatan pastinya, dan minum air putih secukupnya, dan pastinya juga minum vitamin bila perlu, teman Radua. Dan teman Radua, jangan lupa juga untuk menggunakan masker ya. Ya, dimana BMKG itu, BMKG Sorong itu mendeteksi sebanyak 552 titik api yang tersebar di wilayah Provinsi Papua Barat Daya dalam sepekan terakhir, teman Radua. Jadi tadi siang juga itu saya keluar, itu kabut asap di mana-mana ya, ada di kilo 10, ada di, ya kayaknya di kota Sorong hampir mendominasi kabut asap, teman Radua. Dan pastinya jangan lupa untuk menggunakan masker, dan tentunya berkendara harus hati-hati juga, teman Radua. Takutnya jarak pandang dengan di jalan itu terbatas, teman Radua.

Jadi teman Radua Kepala BMKG Deo Sorong yaitu Ahmad Bisri itu bilang jumlah titik api terpantau terbanyak di Kabupaten Sorong Selatan dengan jumlah 275 hotspot teman Radua. Kemudian di Raja Ampat sebanyak 186, Kota Sorong itu ada 6, Kabupaten Sorong ada 31, Kabupaten Tamrau ada 20, dan Maibrat itu sebanyak 34 titik api teman Radua. Jadi dengan demikian yang disampaikan oleh Ahmad Bisri kepada RRI pada hari Rabu di tanggal 30 September 2026. Nah, dengan demikiannya, lanjutannya, kondisi kabut asap di Kota Sorong dipengaruhi oleh angin yang bertiup dari arah barat daya teman Radua. Pantasan ya, tadi dari pagi sampai dengan hari ini itu kabut asap melanda Kota Sorong. Jadi untuk kualitas udara di Kota Sorong, Kepala BMKG Sorong menyebutkan tergolong sedang, masih berada di angka 15,6 sampai dengan 55,4 mikrogram per meter kubik teman Radua. Jadi yang pastinya buat kamu yang banyak aktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk menggunakan masker pastinya kemana-mana ya teman Radua. Apalagi yang bawa kendaraan pakai motor, itu harus wajib sih teman Radua. Kayaknya masker di mana-mana ada dijual ya, ada yang ada di apotik, baik itu di depan Bandar Radio Sorong itu biasanya juga ada teman Radua yang jualan pakai mobil. Kalian bisa singgah, kalian bisa beli, dan tentunya menggunakan dalam aktivitas sehari-hari teman Radua. Jangan sampai asap yang mungkin masuk ke dalam tubuh kita itu mengganggu kesehatan tubuh kita teman Radua. Oke teman Radua, saya informasikan nanti di tepatnya di jam 7 teman Radua itu ada lagu pop Indonesia Timur yang bakal saya hadirkan buat kamu di malam hari dari jam 7 ke jam 8 teman Radua. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu. Buat kamu yang berkendara, tetap fokus ya teman Radua di sore menjelang malam hari ini. Jangan lupa untuk nyalakan lampu juga teman Radua, kan sudah mulai gelap juga teman Radua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Produ FM, teman terbaik kamu. Sebelum kita masuk di lagu pop Indonesia Timur, teman Produ, ada informasi yang bakal saya update buat kamu. Di mana tentang kabut asap di Sorong, penerbangan di Bandara Deo masih normal, teman Produ. Jadi meskipun kabut asap terpantau menyelimuti wilayah kota Sorong dan sekitarnya akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Papua Barat Daya, aktivitas penerbangan di Bandara Deo Sorong hingga tanggal 30 September 2026 itu masih berjalan normal, teman Radua. Jadi pihak otoritas bandara memastikan keberangkatan dan kedatangan pesawat belum mengalami gangguan karena jarak pandang masih memenuhi standar keselamatan penerbangan, teman Radua.

0: Oke, teman kedua, General Manager Airnav Cabang Sorong, Nur Wenda, bilang meskipun saat ini kabut asap melanda kota Sorong, Airnav Indonesia selalu menerapkan prosedur, maksudnya batas minimum lepas landas standar bagi setiap penerbangan dalam kondisi bandara yang terdampak kabut asap atau kejadian yang lain. Nah, selain itu Bandara Deo Sorong juga sudah dilengkapi dengan runway visual range atau jarak pandang permukaan landasan pacu. Jadi untuk mengetahui kondisi cuaca di Bandara Deo, Airnav Indonesia Cabang Sorong melalui maksudnya selalu mengacu pada ATIS teman Radua, yaitu Automatic Terminal Informasi Service, yang merupakan informasi aeronautika dan cuaca secara terus-menerus di bandara dari BMKG untuk membantu kelancaran komunikasi penerbangan teman Radua. Nah, sementara itu Kepala Bandara Deo Sorong Sukarjo menyatakan untuk Bandara Deo Sorong melayani sekitar 30 penerbangan setiap harinya yang dibantu 8 maskapai penerbangan. Jadi GM Garuda Indonesia Sorong Nadia mengatakan sejauh ini penerbangan Garuda Indonesia dari dan menuju Sorong berjalan normal meskipun kota Sorong dalam kondisi kabut asap teman Radua. Jadi GM Garuda Indonesia Sorong yaitu Nadia, pihaknya bersama Airnav Sorong dan BMKG Sorong selalu mengupdate kondisi cuaca setiap hari untuk mengetahui penerbangan terjadwal bisa dilakukan atau tidak. Jadi untuk kelancaran penerbangan di Bandara Deo Sorong, BMKG Sorong selalu melaporkan kondisi cuaca per 30 menit teman Radua. Tentunya dengan demikian kondisi kabut asap yang melanda kota Sorong belum berdampak pada penerbangan, sebab jarak pandang di Bandara Deo Sorong untuk take off dan landing masih di atas ambang minimal teman Radua. Oke teman Radua, kita masuk di lagu pop Indonesia Timur sampai dengan di jam 8 nantinya. Dan nanti pastinya juga ada informasi-informasi yang bakal saya update buat kamu teman Radua di malam hari ini sampai dengan di jam 8. Nanti di jam 8 ke jam 9 ada informasi hiburan yang menemani kamu di jaga malam, alias jangan galau malam-malam teman Radua.
1: Teman terbaik kamu.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Metro 2 FM, teman terbaik kamu. Ternyata teman Metro 2 di hari ini di tanggal 1 Oktober di tahun 2026 itu memperingati Hari Kopi Internasional, teman Metro 2. Jadi Hari Kopi Internasional ini tuh diperingati setiap tanggal 1 Oktober ya di berbagai negara, teman Metro 2. Jadi International Coffee Organization itu menyebut peringatan ini sebagai momen untuk merayakan kopi dan sektor di baliknya. Jadi kopi tidak hanya diminum dengan cara yang sama ya di seluruh dunia, teman Metro 2. Berbagai negara itu memiliki cara penyajian kopi yang dipengaruhi budaya dan kebiasaan masyarakat, teman Metro 2. Jadi ada beberapa 5 tradisi kopi dari Senegal, Finlandia, Yaman, Meksiko, dan Aljazair, teman Metro 2. Jadi beberapa di antaranya mungkin terdengar tidak biasa ya bagi penikmat kopi di Indonesia. Nah, yang pertama itu maksudnya Cafe Touba dari Senegal, teman Metro 2. Jadi di Senegal, kopi dikenal melalui Cafe Touba yang dibuat dengan campuran rempah grains of Selim, di mana biji kopi biasanya dipanggang bersama rempah tersebut sebelum digiling dan diseduh, teman Metro 2. Jadi Cafe Touba itu memiliki kaitan dengan komunitas Maurit dan kota Touba di Senegal. Dan sekarang, teman Metro 2, minuman tersebut itu juga menjadi bagian dari keseharian masyarakat di Senegal, teman Metro 2. Adapun juga Cafeos dari Finlandia, teman Metro 2. Jadi Finlandia ini tuh memiliki tradisi menikmati kopi bersama, yaitu Leipä Juusto, yaitu keju lokal yang juga disebut bread cheese, teman Metro 2. Jadi potongan keju itu dapat dimasukkan langsung ke dalam kopi panas sebelum dimakan. Jadi Visit Finland itu mencatat tradisi tersebut itu sebagai salah satu cara menikmati Leipä Juusto, di mana keju yang menyerap kopi memberikan kombinasi rasa dan tekstur yang berbeda, teman Metro 2. Masih banyak lagi tradisi kopi dari berbagai negara, teman Metro 2, mulai dari Yaman, Meksiko, Aljazair, dan beberapa negara lainnya. Jadi kalau di Indonesia, kopi itu langsung diminum ya, diseduh dan sebagainya, teman Metro 2. Di negara-negara lain itu punya tradisi, kayak contohnya tadi dari Senegal, mereka itu kopinya dipanggang bersama rempah ya. Begitupun juga di Finlandia, di mana kalau mau menikmati kopi itu harus ada keju, yang di mana keju tersebut itu taruh di dalam kopi dan tentunya minum kopi tersebut, teman Metro 2. Tentunya sangat unik ya, teman Metro 2.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Welcome teman terbaik kamu, teman terdua. Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh dan tentunya diprediksi akan berjalan dengan sengit, teman terdua. Jadi Timnas Indonesia harus mengalahkan Bangladesh dengan skor yang besar jika ingin mengamankan peluang lolos final FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi pengamat sepak bola Indonesia yaitu Hanif itu mengatakan bahwa untuk mengalahkan Bangladesh, Timnas Indonesia harus bisa memancing keluar para pemain Bangladesh, teman radua. Jadi pemain Bangladesh memiliki kemampuan man to man marking yang sangat bagus, kata Hanif Marjuni, pengamat sepak bola Indonesia, di mana menurutnya akan sangat merepotkan para penyerang timnas jika pemain Bangladesh bermain dengan sangat dekat jaraknya dengan pemain Indonesia. Jadi untuk itu penting bagi pemain timnas Indonesia untuk menarik pemain Bangladesh yang menumpuk di sepertiga pertahanan, teman radua. Jadi pengamat sepak bola Indonesia Hanif itu melihat pertarungan di lini tengah akan menjadi bagian yang sangat krusial selama pertandingan berlangsung, teman radua. Jadi menurutnya jika timnas bisa memaksimalkan kemampuan para pemain lini tengah, maka pertandingan dapat dikuasai oleh Indonesia. Sementara itu pemain belakang timnas Indonesia yaitu Rizky Ridho mengatakan para pemain antusias dan siap berjuang menghadapi Bangladesh. Jadi Rizky Ridho itu menyebut bahwa timnya itu fokus untuk mengamankan tiket menuju final FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi pertandingan melawan Bangladesh akan menjadi laga terakhir ya, teman radua, sekaligus penentu apakah timnas akan lolos menuju partai final. Dan saat ini poin yang dimiliki oleh Indonesia itu sama dengan Malaysia, namun Malaysia unggul dalam selisih perolehan gol, teman radua. Jadi Indonesia harus memenangkan laga ini dengan skor selisih 2 gol lebih besar dari Malaysia jika menang melawan Singapura. Jadi pertandingan Indonesia menghadapi Bangladesh itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Kamis ini, teman radua, tepatnya di 1 Oktober 2026 di pukul 21.30 waktu Indonesia Timur, teman radua. Kita doakan aja ya, teman radua, mudah-mudahan Indonesia itu bisa skornya lebih dari 2 apa mungkin 3, teman radua, supaya Indonesia itu bisa lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026, teman radua.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Radio FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Radio buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro 2 RRI Sorong. Teman terbaik kamu melalui frekuensi 96,7 ataupun lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id, teman Radio. Informasi datang dari Basarnas Republik Indonesia yang di mana menyatakan proses pencarian korban kapal Virgo di Laut Jawa masih menghadapi sejumlah kendala, teman Radua. Jadi kondisi bangkai kapal yang terbalik membuat sejumlah lorong tertutup dan menyebabkan ruang gerak penyelam menjadi sangat terbatas. Jadi Kepala Seksi Operasi Basarnas Banjarmasin, Bramantia, mengatakan kondisi tersebut menyulitkan tim untuk menjangkau bagian dalam kapal. Jadi menurutnya posisi kapal terbalik membuat berbagai barang milik penumpang berpindah dan berada di bagian langit-langit kapal. Jadi situasi tersebut menambah tingkat kesulitan penyelam ketika harus menyisir bagian dalam bangkai kapal untuk mencari korban, teman Radua. Dia menjelaskan kondisi bangkai KM Virgo yang masih labil menjadi pertimbangan penting bagi tim SAR, teman Radua. Jadi arus dan gelombang yang cukup kuat membuat penyisiran di sekitar badan kapal memiliki resiko terhadap keselamatan para penyelam, teman Radua. Nah, selain menyisir bangkai kapal, operasi SAR itu juga diperluas ke wilayah perairan dan pesisir Kalimantan Tengah. Jadi perluasan pencarian dilakukan setelah sejumlah korban ditemukan di wilayah Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Sukamara, teman Radua. Jadi pada hari ke-18 operasi SAR, 4 jasad kembali ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Satu korban ditemukan di kawasan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, sedangkan 3 lainnya ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, teman Radua. Jadi dengan tambahan 4 korban tersebut, jumlah korban meninggal yang telah ditemukan hingga hari Rabu kemarin itu mencapai 78 orang dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest. Jadi sebanyak 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat dan 57 orang lainnya masih proses pencarian, teman Radua. Jadi sebagian korban meninggal yang telah ditemukan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Nah, sementara 4 jasad yang baru ditemukan di Kalimantan Tengah masih menjalani proses evakuasi dan penanganan sebelum dibawa ke Banjarmasin, teman Radua.

Oke teman Redua, karena sudah di jam 8 lewat 2 waktu Indonesia Timur, tentunya saya putarkan dulu satu lagu pop Indonesia Timur. Satu lagu pop Indonesia Timur yang terakhir ya teman Redua, karena setelah ini kita akan masuk dengan lagu-lagu Indonesia dan manca negara pop teman Redua. Jadi teman Redua, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di Pro2 RRI Sorong. Dan setelah ini kita akan masuk di segmen Jaga Malam teman Redua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Radio FM teman terbaik kamu. Kita masuk di jaga malam teman radio, jangan galau malam-malam. Dan tentunya saya ucapkan selamat malam. Selamat menikmati hari Kamis ini ya teman radio. Tepatnya di tanggal 1 Oktober tahun 2026. Pasti kalian bahagia ya, masih awal bulan, masih sudah cair teman radio pastinya bagi kamu yang menerima rewards selama 1 bulan. Dan pastinya hari ini sudah diberikan reward tersebut, yang pastinya kelolah uang kamu dengan sebaik-baiknya teman radua. Yang mungkin ada yang buat nabung untuk investasi atau mungkin keperluan lainnya ke depan teman radua. Dan jangan lupa juga buat kamu di malam hari ini yang lagi aktivitas, lagi santai, lagi scrolling, lagi berkendara, lagi jaga toko, atau mungkin di SPBU lagi ngisi bensin, jangan lupa untuk makan malam ya teman radua sebelum melanjutkan aktivitas kamu di malam hari ini teman radua. Ada informasi musik yang bakal saya update teman radua buat kamu, yang dimana Toton Karibo meraih penghargaan di Indonesia Dangdut Awards 2026 untuk kategori duo, duet, grup, kolaborasi daerah, hipdut, dangdut alternatif terpopuler melalui lagu Ambon Manise teman radua. Jadi dia itu naik ke atas panggung menerima penghargaan Indonesia Dangdut Awards 2026 mewakili dua rekannya yaitu Novia Bahmit dan Jackson Zeran yang berhalangan hadir pada malam puncak di tanggal 30 September 2026. Jadi dalam ajang tersebut nominasi ditetapkan dewan juri, sedangkan pemenang dipilih lewat voting publik di aplikasi video serta akun Instagram dan Facebook salah satu stasiun televisi di Indonesia teman radua. Jadi periode voting tersebut itu berlangsung sejak 1 September sampai dengan 30 September 2026, sehingga hasil kategori tersebut ditentukan suara pemirsa teman radua yang melakukan voting. Jadi malam puncak Indonesia Dangdut Awards 2026 yang disiarkan langsung salah satu stasiun televisi di Indonesia dan lewat aplikasi video mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pengumuman kemenangan lagu yang berjudul Ambon Manise disampaikan pada segmen penghargaan kategori kolaborasi teman radua. Dan tentunya saat dipanggil Toton Karibo menyampaikan rasa syukur ya atas kemenangannya yang diraih lewat lagu Ambon Manise. Dan tentunya sekaligus dia itu hadir mewakili kolaborasinya bersama Novia Bahmit dan Jackson Zeran yang menyampaikan penerimaan piala atas nama trio yang terlibat dalam lagu tersebut. Nah, di panggung di atas panggung Toton Karibo itu menegaskan bahwa dua rekannya tidak sempat datang ke acara puncak sehingga ia yang bertugas menyampaikan ucapan terima kasih teman radua. Selamat buat Toton Karibo dan Novia Bahmit dan juga Jackson Zeran yang meraih penghargaan di Indonesia Dangdut Awards 2026. Mudah-mudahan akan selalu hadir terus ya lagu-lagu baru dari trio tersebut teman radua.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
6: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat

0: Pod FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pod FM.

Perdua FM, teman terbaik kamu. Kekayaan generasi Z atau Gen Z diperkirakan akan melampaui generasi manapun dalam sejarah pada sekitar tahun 2035, teman Perdua. Jadi proyeksi tersebut berasal dari riset Bank of America yang dilaporkan People, teman Radua, dengan estimasi akumulasi aset Gen Z itu mencapai sekitar 36 triliun dolar Amerika Serikat dalam kurun kurang lebih 5 tahun sejak laporan dirilis. Lalu menembus lebih dari 74 triliun dolar Amerika Serikat menjelang 2040, teman Radua. Waduh, itu kekayaan generasi Z sekitar tahun 2035 ya, teman Radua, yang tentunya riset dari Bank of America, teman Radua. Namun nih teman Radua, lonjakan ini tidak sepenuhnya lahir dari jerih payah mereka sendiri ya, teman Radua. Pendorong terbesarnya adalah gelombang pewarisan aset dari generasi baby boomers kepada generasi yang lebih muda dalam beberapa tahun mendatang. Jadi menyikapi hal ini, pakar literasi keuangan yaitu Amanda Francis kepada New York Post itu menyarankan Gen Z untuk mulai memosisikan diri sebagai investor, bukan sekedar konsumen, teman Radua. Jadi kondisi keuangan Gen Z saat ini itu justru menunjukkan gambaran yang berbeda ya, di mana laporan Bank of America Institute edisi Agustus 2026 itu mencatat Gen Z di Amerika Serikat itu memiliki rasio tabungan terhadap pengeluaran itu terendah di antara seluruh generasi, yaitu di bawah 0,5. Nah, meskipun begitu teman Radua, 92% responden Gen Z itu mengaku tetap rutin memanjakan diri, baik untuk memperbaiki suasana hati maupun merayakan momen tertentu. Jadi kebiasaan ini tuh tercermin dari belanja perhiasan, kosmetik, kopi, sampai dengan perjalanan wisata yang terus meningkat. Ya kayak self rewards lah teman Radua, kayak gitu. Jadi pengeluaran Gen Z untuk wisata misalnya itu naik sekitar 8,5% secara tahunan hingga Juni 2026 dan melampaui generasi lainnya, teman Radua. Jadi untuk menopang kebutuhan tersebut, Gen Z itu mengandalkan pekerjaan sampingan alias freelance, terutama berjualan lewat media sosial dan platform e-commerce, teman Radua. Jadi upah Gen Z yang sudah bekerja itu memang tumbuh 10% secara tahunan, tetapi tingkat pengangguran lulusan baru di Amerika Serikat itu kini lebih tinggi dibanding satu dekade lalu. Dan tentunya kondisi ini menciptakan jurang yang tajam ya dalam kemampuan belanja antara Gen Z yang bekerja dan yang belum mendapat pekerjaan, teman Radua. Ya pastinya banyak-banyak rezeki lah buat para Gen Z di luar sana, teman Radua.

0: Radio FM teman terbaik kamu, teman Radio 2, seperti biasa di jam 9 ada musik live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Tentunya kita akan bergabung di Pro 2 RRI Jakarta dari jam 9 sampai dengan di jam 10. Nanti saya akan balik di jam 10 tepatnya teman Radio 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu.
1: Tetap di Pro 2 FM.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini. Edit Ama bakal nemenin lo, ngajak lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman berdua ya. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatan ya di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September Dam kamu? Itu adalah salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Dan pokoknya malam hari ini kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band ya teman bro. Tapi dari 2022 dia sudah memulai proyek solonya dan sekarang dia baru aja rilis single terbarunya teman bro 2. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugraha teman bro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, ada mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman bro 2. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabarnya Bang Rudi?
1: Hai,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh. Aduh, rot. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudi ini yang masuk ke telinganya Edit, walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Aduh, masih 17 dulu ya. Dulu ya. Benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya di 2023 kan saya rilis album solo. CLBK judulnya. Bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh,
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ini. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya. Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya, kayak MLC ya.
1: Iya.
0: Ngobrol-ngobrol sama
1: CLBK. Aku kesana juga, ke Pro 2 juga.
0: Benar. Tapi
1: sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya nggak bagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu di apa ya, diatur lah sama ya, kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang bener-bener bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini bener-bener dikeluarin semua gitu ya.
1: Ya yang kemarin sih yang album CLBK, sementara kita ngikut ke produser. Jadi kalau yang Dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih Dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan. Sama Buat Apa Susah dan Semanis Rayuanmu. Kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Baru Muri gitu kan.
0: Yes.
1: Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2 2025 lah.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas udah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga

0: saya telinga 92.000 ya. Kok ini nggak masuk gitu, masuk kiri keluar lagi gitu. Jadi nggak nempel. Tapi papa saya, ya istilahnya anak saya lah, ngobrol sama anak, ini lagu bagus pak, iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
1: Telinganya emang telinga era 92.000-an ya.
0: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga, kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai Gen Z ya. Terus 420 itu, yes. 40 fans itu masuk sih ke telinga saya, dan bisa dicerna lah dengan musikalitas mereka gitu kan.
1: Benar. Karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi, tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya bang ya.
0: Begitu ya.
1: Boleh dibilang begitu. Tapi kalau mungkin dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya, untuk pemasarannya segala macem, lebih mudah mana nih bang kalau di zaman dulu, yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
0: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita, nah kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial, terus ya pundi-pundi uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang ya. Tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
1: Benar.
0: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih terpercaya kan, dari keluar fisiknya. Fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu, diakui lah, terus kita harus manggung dulu di TV promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitu lah. Kalau sekarang siapapun bisa jadi artis.
1: Yes. Benar-benar, karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya, yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu gitu ya bang ya. Alright. Okay. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya bang, ngerilis single terbarunya lagi nih, yang judulnya
0: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
1: Yes.
0: Yang saya sendiri itu yang solonya, judulnya Belahan Jiwa.
1: Oke.
0: Okay. Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya recycle-nya Bang Roma, Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Alright. Itu featuring sama
1: Son of Panca. Sama Son of Panca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini, judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright, tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2, Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, right. Sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwaku ini. Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana, yeah. Marvels.
0: Hmm.
1: Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh.
0: Yeah.
1: Terus ganti nama jadi Marvels. Dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, dicobain, dia pengen, dia nantang gitu. Range-nya sebenarnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, baru dia langsung wah sembarangan nih nantang nih. Okay.
1: Pas diproduksi tang, oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa nih, Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya, yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Okay. Ini lebih universal sih.
0: Oh.
1: Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya.
0: Oh.
1: Tapi tetap gitu kan, cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada. Dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah. Tetap ada gitu di hatinya gitulah.
0: Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana nanti yang dia.
0: Oke. Halo. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright. Oke. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayang ya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman berdua. Jadi itu ya, dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811 800 105 teman berdua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman Broadway. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih Bang, singlenya Belahan Jiwaku.
1: Belahan Jiwaku.
0: Ini kalau kota orang tadi juga kata Bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya Bang ya.
1: Vibe-nya pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawang suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare mm-hmm. dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara, sebenarnya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman.
0: Yon Chasman ya, benar-benar.
1: Tentuannya mungkin oke okay lah, gitu.
0: Udah magis lah emang, ya.
1: Nah, emang kebutuhannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, tet, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Ya, alhamdulillah sih kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Diajak kerja sama tuh nggak ini lebih mudah. Gitu.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang ngebedain maksudnya kayak lagu mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang Bang?
1: Ya kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi biar lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya makanya dibikinnya oh, ini harus gini kata saudara. Okay. Akhirnya pas jadi ditempel tuh di previewnya. Oke, dapat kan gitu.
0: Dapat ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah gimana ya kalau misalnya nggak nempel gitu kan? Bener. Apaan gitu? Kayak gini lagunya gini. Takutnya gitu.
0: Katanya kalau nggak nempel nggak masuk sama scene-nya dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi. Itu kan ada stringnya kurang ini terus harus pakai ini. Itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh. Akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga, itu kepengen ya obrolan dari sutradara gitu kan.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup apa ya, banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya Bang ya?
1: Iya.
0: Benar. Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih Bang untuk produksi? Karena kan produser juga Abang sendiri berarti ya?
1: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang kerjain di basis di Tandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuman tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lainnya Bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi.
0: Yeah.
1: Biasa lah kalau penyakit vokalis kan.
0: Asik.
1: Kalau kena flu, wes mati.
0: Udah.
1: Nanti kan pas di take suaranya bindeng.
0: Ini yang nyanyi siapa nih gitu deh.
1: Bono.
0: Aduh. Kau bidang gitu.
1: Pengawas gitu
0: tadi. Bener. Benar. Tapi kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya, notasinya kan lebih ikut yang ngikutin pencipta ya. Notasinya pengen dikeluarin lah, dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan. Biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar. Cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Produ yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi ya, alhamdulillah masih dikasih rezeki.
0: Yes.
1: Walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu, atau sampai titik darah penghabisan ways. Saya terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya ceritain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
0: Benar-benar.
1: Mudah-mudahan nanti ada, bisa saya ciptain lagu yang hits. Amin. Yang bisa.
0: Amin.
1: Bisa apa ya? Ya, boom bau.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih, buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi sempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pingin kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin band judulnya, apa sebutannya, sama Candil, sama Bedu gitu kan?
1: Oh iya, itu. Dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Benar.
1: Dulu Serius ya, terus Bedu X Cabut, dan saya X Kapein. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya
0: bandnya X ya. Apa dulu namanya, musisi lupa umur ya dulu ya namanya ya?
1: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau gak salah ya. Benar, 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu. Rocker Cetar sama Pandemi. Ya juga lagunya. Ya itu salah satu ya, collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru.
0: Benar.
1: Mungkin next-nya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Seru sih bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tahu Pamungkasnya mau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya. Biar lolos ya. Bener. Kita dede over malah ngomongin bola. Gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang? Di lagu ini?
1: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar gak ada penyesalan di akhir gitu kan. Yes. Intinya itu sih. Dengan cara, maksudnya tanggapan orang tuh, tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang gak baik juga gitu.
0: Benar, kan. Belum tentu gitu. Nah,
1: itu pengennya ya, ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal. Yes. Tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insyaallah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
0: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi makan cabai.
0: Kepedesan ternyata, kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di, kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. Boleh
0: lah ya dipakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah. Menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus, insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa offset? Iya.
1: Atau menit 20. Benar.
0: Aduh, kita kita fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kira-kira. Oke Bang, mungkin terakhir nih ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update apa ya kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR_label. BCR underscore ya musik lah.
0: BCR di
1: ya akunnya saya juga di Rudy underscore Nugra 22.
0: Betul sekali ya, bisa dicek sana.
1: Dan nanti satu lagi.
0: Oke, boleh
1: satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase menang untuk kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy, thank you so much. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya, di semua DSP ada. Video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang? Bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Rudy pamit.
0: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita baru saja mendengarkan musik live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta, teman Pro 2. Dan tentunya kali ini balik ke Pro 2 RRI Sorong ya, ya di mana saya Rian menemani kamu sampai nanti di jam 12 malam, teman Pro 2. Di mana di jam 10 ini ada cerita penutup hari, teman Pro 2, yang bakal saya bawakan buat kamu di malam hari ini, edisi hari Kamis di tanggal 1 Oktober tahun 2026. Selamat beristirahat buat kamu yang sudah sampai di rumah, lagi siap-siap tidur, atau mungkin lagi baca, lagi main game, lagi scrolling. Selamat beristirahat ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi berkendara, hati-hati, karena sudah malam hari juga teman Pro 2. Waktunya di malam hari itu istirahat ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin masih di luar, lihat jam, lihat waktu, mungkin sudah bisa balik ya ke rumah teman Pro 2, karena besok masih masuk kerja juga ya di hari Jumat teman Pro 2. Di hari Jumat besok itu di tanggal 2 Oktober tahun 2026. Tetap semangat menjalani aktivitas di malam hari ini teman Pro 2. Ada lagunya Did Deal yang berjudul Spontan Tanpa Uhui, saya putarkan buat kamu di malam hari ini sebelum kita masuk di segmen cerita penutup hari teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. Siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Ya, kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
0: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Teman terbaik kamu, teman radua. Ada hal-hal dalam hidup kita yang nilainya tidak bisa diukur dengan uang, teman radua. Salah satunya itu adalah kehadiran seseorang yang mampu memahami keadaan kita. Jadi perempuan yang tidak hanya hadir ketika hidup senang, tetapi juga tetap berusaha ya mengerti ketika keadaan sedang sulit. Ketika penghasilan belum cukup, ketika pikiran dipenuhi masalah, dan ketika kita itu belum mampu memberikan segala sesuatu yang diharapkan, teman radua. Sebab dalam hubungan yang paling dibutuhkan bukanlah selalu kemewahan ya, teman radua, melainkan rasa saling memahami pastinya. Jadi seseorang yang mengerti keadaanmu tidak akan menjadikan kesulitan sebagai alasan untuk merendahkanmu, teman radua. Jadi dia tahu bahwa hidup memiliki musimnya sendiri dan bahwa seseorang yang sedang berjuang tidak seharusnya dinilai hanya dari apa yang bisa ia berikan hari ini. Namun teman radua, perempuan yang memahami keadaanmu itu pastinya juga layak mendapatkan hal yang sama, teman radua. Di mana dia itu pastinya mengerti dia itu pasti lelah, teman radua, memiliki harapan dan kebutuhan yang pastinya ingin dimengerti, teman radua. Jadi hubungan yang berharga itu bukan tentang satu orang yang terus mengalah, melainkan dua orang yang saling menguatkan dan bertumbuh bersama. Sebab pasangan yang tepat bukan hanya seseorang yang mampu menerima keadaanmu, tetapi juga seseorang yang bersedia berjalan bersamamu sambil sama-sama berusaha memperbaiki keadaan, teman radua. Ini mana kata Om Indro, yaitu berpura-pura bodoh itu menyenangkan. Ya, dimana bisa melihat orang-orang yang sok pintar berbicara, teman radua.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bicara tentang memaafkan, teman Pro 2. Jadi memaafkan seseorang itu tidak selalu berarti ya kita itu masih memiliki perasaan yang sama seperti dahulu. Ya terkadang kita itu memilih memaafkan bukan karena ingin kembali menjalin hubungan ya, melainkan karena sudah lelah menyimpan luka dan kemarahan, teman Radua. Jadi ada saatnya seseorang itu harus menerima ya, bahwa tidak semua orang yang pernah hadir dalam hidup kita atau hidup seseorang itu akan tetap tinggal, teman Radua. Jadi menyimpan dendam itu hanya akan membuat seseorang tersebut itu terus terikat pada masa lalu, teman Radua. Jadi setiap kali mengingat kejadian yang menyakitkan, seseorang tersebut seolah kembali merasakan luka yang sama, teman Radua. Padahal orang yang menyakiti seseorang tersebut itu mungkin sudah melanjutkan hidupnya. Dan karena itu memaafkan menjadi salah satu cara untuk melepaskan beban yang selama ini itu mengganggu ketenangan hati, teman Radua. Jadi memaafkan adalah tentang memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk hidup lebih tenang, teman Radua. Di mana kita nih, teman Radua, itu tidak harus kembali ya dekat dengan orang yang pernah menyakiti kita, apalagi melupakan semua yang telah terjadi, teman Radua. Ya, cukup menerima kenyataan, mengambil pelajaran, dan melanjutkan hidup tanpa terus dibayangi oleh masa lalu, teman Radua.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Nah, kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Radua FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Dalam kehidupan nih, teman Radua, kita itu akan bertemu dengan orang yang pernah berbuat baik kepada kita, tetapi ada juga yang meninggalkan luka, teman Radua. Jadi tidak semua orang yang menyakiti kita itu akan menyadari kesalahannya ya, teman Radua. Bahkan nih, terkadang mereka itu merasa bahwa tindakan mereka itu wajar karena melihat kejadian hanya dari sudut pandangnya sendiri, teman Radua. Jadi hal seperti ini tuh mengajarkan kita ya bahwa rasa sakit itu tidak selalu datang dari orang yang benar-benar memahami apa yang telah mereka lakukan, teman Radua. Jadi seseorang itu bisa saja melukai orang lain karena pengalaman, ego, atau cara berpikirnya sendiri. Dan karena itu, teman Radua, kita itu tidak perlu terus-menerus menunggu pengakuan atau penyesalan dari orang yang pernah menyakiti kita. Yang bisa kita lakukan itu adalah belajar menjaga diri tanpa harus membalas dengan cara yang sama, teman Radua. Jadi memahami bahwa seseorang itu pernah menyakiti kita bukan berarti kita itu harus terus membawa luka tersebut kemanapun kita pergi, teman Radua. Ada saatnya kita itu menerima kenyataan, mengambil pelajaran, lalu melanjutkan hidup dengan lebih bijaksana, teman Radua.

Oke teman berdua, sampai di sini ya. Saya menemani kamu di cerita penutup hari, di mana tadi ada quotes ataupun inspirasi-inspirasi motivasi kehidupan ya teman berdua, dari jam 10 sampai dengan sekarang. Nanti di jam 11 itu ada jazz musik, jadi full musik ya, menemani kamu di malam hari dari jam 11 sampai nanti dengan tutup siaran di jam 12 malam teman berdua. Selamat beristirahat buat kamu yang sudah di rumah, buat kamu yang mungkin masih di jalan, tentunya hati-hati dalam berkendara di malam hari teman radua. Oke, kita masuk di jazz musik. Ada lagunya Lyodra Dibanding Dia yang bakal saya putarkan buat kamu membuka jazz musik di malam hari ini teman radua. Tetap stay tune aja di Produa FM, teman terbaik kamu. Selamat menyambut hari esok teman radua. Di hari esok itu hari Jumat ya, di tanggal 2 Oktober tahun 2026 teman radua.

0: Good weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
4: Nah, ini.
5: Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi.
4: Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi. Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Yeay, Rinjani, I'm coming.
5: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
4: Jaga tuh tangan.
5: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
4: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
5: Taunya, dilebay, apaan sih?
4: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu cintan.
1: Iya, cintan.
0: Eh, Intan, sini kau dulu, suruh sini duduk.
2: Duduk. Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
0: gitu sini. Loh, kan. Sani kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

teman Rodua, dengan mengalaminya irama lagu ini, maka usulah seluruh tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Kamis di tanggal 1 Oktober tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sampai sore, sampai dengan malam hari ini berkenan bagi teman Rodua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir di esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Radua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong Program 2, teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: FM. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

107 Projo FM Sorong. Selamat pagi teman Projo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiga pagi ini menemani suasana pagi di ruang dengar teman Projo. Masih di awal bulan, di edisi Jumat ya. Hari ini tanggal 2 Oktober tahun 2026. Seperti biasanya, kalau saya menemani teman Pro 2 di pagi hari, tidak lupa saya mengajak Pro 2 untuk mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa ya, karena yang sudah bangun pagi ini masih diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan untuk kembali menjalani semua rutinitas kita di hari ini. Untuk itu jangan lupa untuk mengucap syukur ya, sebelum kita beranjak dari pembaringan. Kemudian karena ini hari Jumat juga bangun ya, biasakan minum air putih pagi-pagi 2 gelas atau 3 gelas gitu, kalau memang tidak bisa sebanyak-banyaknya karena takut kembung di pagi hari ya. Ya, setidaknya bisa mengeluarkan toksin-toksin jahat lah yang ada di dalam tubuh kita ya. Setelah itu ya mungkin gerak-gerakin sedikit tubuh ya, merenggangkan otot-otot kita ya kan. Kemudian juga mungkin buka jendela ya, pintu mungkin karena masih pagi kamu masih takut buka pintu gak apa-apa, horden dibuka ya, kalau bisa jendelanya dibuka, tapi kalau masih pagi gak apa-apa ya, masih gelap maksudnya ya. Oke, yang penting kita bisa melakukan pergantian udara di pagi ini, yang keluar udara kotor, yang masuk ke dalam rumah kita udara bersih ya. Katanya kalau kita bangun pagi, rezeki juga bakalan datang pagi-pagi. Amin ya. Kita harus percaya itu ya teman-teman dua ya. Oke, jangan lupa selalu berpikiran positif di pagi ini, menyemangati diri kita ya, selalu membuat hal-hal yang bikin kita enjoy ya, supaya mood kita bisa bagus menjalani hari hingga akhir nanti atau hingga malam nanti ya. Baiklah teman Pro 2, saya langsung aja hadirkan Jazz Music, hiburan lagu-lagu penyemangat pagi sampai tuntas di jam 6 pagi nantinya. Ada informasi-informasi pagi yang akan saya hadirkan baik lokal maupun nasional, tentunya sumbernya dari kbrn.rri.co.id ya. Oke, setelah itu kita sudah di sepada ya pagi ini. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa program-program acara akan berjalan di pukul 7, 8, 9, 10 hingga 11 saya menemani teman Pro 2. Saya ingatkan juga teman Pro 2 nanti di jam 9 pagi kita punya dialog pagi ya. Juga hari ini full dialog lah ya. Jam 9 pagi, kemudian nanti di jam 16 atau jam 4 sore kita juga punya dialog ya. Ada musisi yang akan hadir. Iya, pokoknya ini seputar musik ya. Hari ini khusus karena ini hari Jumat minggu pertama kita tidak hadirkan English Corner ya, selalu live bersama teman-teman dari Pinjam Pustaka. Nanti hadirnya di minggu kedua atau minggu depan ya. Oke, kalau gitu kita dengarkan dulu lagu-lagu penyemangat pagi yang sudah saya siapkan pagi ini sampai tuntas nanti di jam 6 pagi.

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.
4: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
5: Biarlah.
4: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
5: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
6: Kerja bagus.
4: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
7: Sepada.
8: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Terbaik kamu. Pro 2 FM.

Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan. Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat

0: Ya, selamat pagi teman Pradua. Saya kembali menyapa setelah tadi kita sudah mendengarkan jazz music di jam 5 pagi ya sampai dengan jam 6. Sudah pukul 6 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat pagi dan selamat pagi untuk warga kota juga Kabupaten Sorong. Kamu yang sudah bergabung bersama Pradua FM pagi hari ini pastinya. Yang sudah dibangunkan bersama dengan sang fajar. Selamat pagi, harus bangun pagi ya. Karena harus kembali beraktivitas lah ya seperti biasa di hari Jumat ya. Pemanasan dulu lah di pagi ini ya. Oke, yang baru bangun selamat pagi. Jangan lupa mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa lewat doa-doa kamu di pagi ini ya. Atas rahmat yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita, nafas kehidupan, kesehatan dan kekuatan pastinya teman Pradua. Setelah itu beranjak dari pembaringan, minum air putih dulu ya, wajib ini ya, supaya bisa mengeluarkan toksin-toksin jahat lah ya yang ada di dalam tubuh kita pastinya. Dan setelah itu buka pintu dan jendela karena sudah pagi. Harus merenggangkan otot-otot kita dulu nih, pemanasan-pemanasan dulu. Karena ini hari Jumat, pasti mungkin di kantor ada senam pagi kah gitu ya. Jadi harus menyemangati diri kita supaya mood kita bisa bagus nih pagi ini ya. Sambil putar musik ya kan, atau sambil putar radio mendengarkan informasi-informasi pagi ya. Setelah itu siap-siap untuk buat sarapan pagi, siapin baju yang mau dipakai ke tempat kerja ya kan. Dan yang pasti buatlah hari ini awali hari kamu dengan semangat lah ya. Karena kalau mood kita bagus saat kita mengawali hari, pasti sampai mengakhiri juga kita mood kita bisa akan bagus.
1: Paling
0: percaya gak percaya, harus percaya lah. Pagi ini Pradua FM hadir kembali dengan beragam informasi juga hiburan. Oke, untuk teman Pradua pagi ini yang mungkin punya kegiatan-kegiatan menarik atau ada event-event menarik, boleh diinformasikan untuk kita di pagi hari ini ya, di 0821 9914 7873. Atau kamu ingin berbagi informasi seputar udara pagi ini yang begitu segar di saat kamu lagi jalan-jalan pagi gitu ya. Karena waduh, ini kalau sudah terang, saya kalau dinas pagi paling suka kalau lihat sudah pagi udah terang kayak gini. Itu kayaknya segar sekali kalau lihat di luar sana ya teman Pradua ya. Ya, pagi ini arus lalu lintas belum terlalu ramai sih ya, tapi memang sudah terlihat 1-2 kendaraan yang lalu-lalang ya, untuk menyambut pagi gitu ya. Ya, ramainya itu nanti di 7.30 jam 8 pagi, itu aktivitas pagi sudah mulai ramai teman Pradua ya. Jadi orang sudah mulai berangkat beraktivitas ya, ada di pelajar nanti bentar lagi nih sebelum jam 7 sudah harus ada di sekolah ya. Jangan lupa sarapan pagi ya, supaya bisa menunjang aktivitas kegiatan kita di hari ini bisa berjalan lancar. Informasi cuaca dulu nih, cuaca pagi ini wah cerah di luar sana ya. Udaranya begitu segar sekali teman Pradua. Sayang sekali kalau kamu sudah bangun pagi ini kemudian kamu tidak keluar rumah ya, keluar di halaman atau di lingkungan sekitar tempat tinggal kamu, kemudian jalan-jalan pagi menghirup udara pagi dulu sebelum menjalankan aktivitas. Itu pasti moodnya akan bagus ya, bisa membuat kita lebih semangat lagi, apalagi didukung dengan sarapan pagi yang bisa selalu membuat kita fresh ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
4: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
6: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
7: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
8: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Selamat pagi untuk teman-teman juga sekali lagi yang baru bergabung. Selamat pagi ya. Semoga pagi ini kita bangun dengan hati yang lebih ringan, dengan pikiran yang lebih positif, dan tentunya semangat yang lebih besar untuk bisa menjalani hari ini. Ya pasti kalau Jumat seperti ini punya suasana yang sedikit berbeda ya teman-teman dua ya. Jadi setelah kita melewati hari-hari yang penuh aktivitas, hari ini bisa menjadi kesempatan untuk kembali mengisi energi kita, menikmati setiap proses dan mensyukuri hal-hal sederhana yang masih kita miliki. Jangan pernah biarkan rasa lelah dari hari-hari sebelumnya mencuri semangat kita di pagi hari ini ya. Yuk mulai Jumat dengan senyum, dengan pikiran yang baik, dan dengan keyakinan bahwa selalu ada hal indah yang bisa kita temukan sepanjang hari. Buat teman Pro 2 yang sedang bersiap-siap untuk bekerja, mungkin kuliah pagi, sekolah, atau menjalankan aktivitas lainnya, tetap semangat dan hati-hati ya di perjalanan. Semoga semua urusan hari ini berjalan lancar, pekerjaan dimudahkan, amin, dan kebahagiaan menyertai setiap langkah kita, amin ya. Selamat menikmati Jumat pagi teman Pro 2 yang pastinya jadikan hari ini lebih bermakna, lebih produktif, dan tentunya lebih bahagia lagi. Karena hari yang baik itu kan seringkali dimulai dari hati yang memilih untuk bersyukur dan tetap tersenyum teman-teman.

0: 2.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu.

Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

2, walaupun lagunya agak sedikit slow, it's okay lah ya. Tapi saya mau ganti lagu yang semangat-semangat abis ini ya. Iya teman, Pro 2 informasi pertama tentunya sumbernya saya ambil dari rri.co.id ya. Dimana Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika BMKG seorang mendeteksi sebanyak 552 titik api yang tersebar di wilayah Provinsi Papua Barat Daya dalam sepekan terakhir. Ratusan titik panas atau hotspot tersebut terpantau melalui satelit dan didominasi berada di Kabupaten Sorong Selatan dan juga Raja Ampat. Kepala BMKG Dewo Sorong Ahmad Bisri mengatakan jumlah titik api terpantau terbanyak di Kabupaten Sorong Selatan dengan jumlah 270 hotspot. Kemudian Raja Ampat sebanyak 186, Kota Sorong 6, Kabupaten Sorong 31, Kabupaten Tamrau 20 dan Maibrat sebanyak 34 titik api. Ya, ya pastinya dengan demikian kondisi kabut asap di Kota Sorong dipengaruhi oleh angin yang bertiup dari arah barat daya. Jadi misalnya kalau teman Pro 2 lewat pagi hari lihat di gunung tuh asap putih semuanya, atau kita udara sedikit kabur di pagi hari atau siang, ya itu tadi informasinya ya. Kabut asap di Kota Sorong ini dipengaruhi oleh angin yang bertiup dari arah barat daya, teman Pro 2 ya. Oke, jadi kalau misalnya kita bisa melihat kondisi pagi ini nih, berkabut ya di Kota Sorong nih teman Pro 2. Jadi nanti siang hari itu kabutnya agak sedikit terangkat, namun kalau sore hingga malam malam hari itu akan kembali muncul lagi. Jadi untuk kualitas udara di Kota Sorong ini menurut Kepala BMKG Sorong bahwa tergolong sedang, masih berada di angka 15,6 hingga 55,4 mikrogram per meter kubik. Jadi kualitas udara di Kota Sorong ini masih tergolong sedang ya. Kalau di daerah lain seperti Kabupaten Sorong Selatan, Fak-Fak, Kaimana, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama ini kualitas udaranya tidak sehat ya, karena berada di angka 55,5 hingga 150,4 mikrogram per milimeter kubik teman Pro 2. Dan tentunya informasi ini saya ambil sumbernya dari rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, teman radio informasi selanjutnya, Indonesia memperingati Hari Batik Nasional setiap 2 Oktober ya. Jadi hari ini hari Jumat tanggal 2 Oktober ya diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Namun di balik perayaan mengenakan batik ya, ada perjalanan panjang dan diplomasi budaya yang memang tidak singkat hingga kain bermotif ini diakui dunia. Nah, dari laman Wikipedia, batik pertama kali diperkenalkan ke dunia internasional oleh Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Bapak Soeharto, saat mengikuti Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, saat itu batik dijadikan cenderamata diplomatik bagi tamu negara. Ya, ini dilansir dari berbagai sumber. Langkah serius baru dimulai pada 4 September 2008 ketika pemerintah Indonesia melalui kantor Menko Kesejahteraan Rakyat mendaftarkan batik untuk mendapatkan status Intangible Cultural Heritage atau ICH atau warisan budaya tak benda melalui kantor UNESCO di Jakarta. Jadi puncaknya terjadi pada sidang keempat komite antar pemerintah yaitu tentang warisan budaya non bendawi yang diselenggarakan UNESCO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada 2 Oktober 2009. Nah, kemudian pada sidang tersebut batik resmi terdaftar sebagai warisan kemanusiaan karya agung budaya lisan dan non bendawi ya atau masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Ya, jadi menurut Kemendikbud penetapan itu adalah yang ketiga bagi Indonesia setelah kris dan juga wayang, di mana pemerintah kemudian mengabdikan melalui Kepres Nomor 33 tahun 2009 yang menetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional, teman Radua, ya. Jadi memang pakar batik dan dosen tekstil Universitas 11 Maret Solo menyebutkan bahwa pengakuan UNESCO bukan hanya soal motif ya. Jadi UNESCO tuh tidak menilai batik sebagai produk kain saja, yang diakui adalah pengetahuan, kemudian teknik dan juga simbolisme di baliknya, iya. Nah, menurut naskah yang disampaikan ke UNESCO seperti dikutip laman Kemendikbud ya, batik itu diartikan sebagai teknik menghias yang mengandung nilai, mengandung makna dan simbol budaya yang kuat. Jadi batik bukan sekedar selembar kain yang kita kenakan ya, dia adalah surat cinta yang ditulis pada leluhur dengan malam dan juga cantingnya. Ini diwariskan lintas generasi dan kini telah dibaca oleh dunia, teman Pradua. Jadi tugas kita itu bukan lagi meminta pengakuan ya, melainkan menjaga agar cinta itu tidak pernah pudar, teman Pradua. Waduh, hari ini Hari Batik Nasional nih, teman Pradua. Jadi semua diharuskan mengenakan batik ya. Tapi hari ini karena kita ada senam, jadi kita menggunakan baju olahraga. Tapi pada hari ini harus menggunakan batik ya, teman Pradua. Ya, karena di sini kan di setiap tahun sudah dicanangkan tanggal 2 Oktober itu sebagai Hari Batik. Hari Batik Nasional yang dimana ini menjadi warisan dunia juga, teman Pradua.

Saya masih menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Yang pastinya saya mengingatkan nih untuk teman Pro 2 yang akan berangkat kerja, ke sekolah, ke mungkin ada yang kuliah pagi, jangan lupa kenakan masker ya. Ini juga himbauan dari Dinas Kesehatan ya. Kita harus selalu menggunakan masker karena ya cuaca seperti ini ya teman Pro 2, bukan cuacanya tidak cerah, tapi kan lagi berkabut, benar-benar berkabut di Kota Sorong. Jadi ini yang menyebabkan tuh sampai orang batuk, pilek ya segala macam, dan sekarang di dokter praktik itu rata-rata semuanya penyakit yang sama. Jadi memang dihimbau untuk benar-benar menggunakan masker. Jangan lupa pada saat keluar rumah ya, kamu lihat lagi masker kamu bawa enggak, atau bisa langsung dipakai dari rumah maskernya, karena sepanjang jalan itu pasti berkabut ya, berasap. Jadi harus, ini pagi ini kayak kabur sekali ya, ternyata memang kalau suasana pagi itu sangat-sangat apa ya, jelas sekali terlihat begitu. Jadi lebih baik memakai masker. Kemudian jangan lupa membawa surat-surat kendaraan juga yang lengkap ya, karena kemarin kan habis sweeping di depan bandara ya. Mungkin ada yang sudah terjaring kemarin ya, karena tidak membawa surat-surat kendaraan yang lengkap. Ini menjadi pelajaran ya, supaya sweeping terjadi itu secara tiba-tiba. Jadi kamu jangan pikir tidak ada petugas di jalan, tetap ada, tetap terpantau ya. Mungkin yang tidak memakai helm, baik pengemudi maupun yang dibonceng ya, harus tetap pakai helm. Kemudian surat-surat kendaraan yang utama, atribut kendaraannya, kaca spionnya jangan dilepas, dipasang lagi. Itu yang paling penting. Kalau mau belok, nyalakan lampu sen ya. Hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan sih sebenarnya. Jangan ngebut di pagi hari, apalagi kalau misalnya kita melewati satu jalur, biar tidak ngebut kita berangkat lebih awal. Apalagi kamu yang kerjanya jauh, misalnya tinggalnya di kota, kamu harus kerja di kabupaten seperti itu, atau misalnya dari kabupaten ke kota, harus berangkat lebih awal supaya tidak terlambat ya. Sekali lagi selamat pagi, jangan lupa selalu membuat keceriaan bersama orang-orang yang ada di sekitar kamu, tetap berpikiran positif. Hari ini mungkin banyak pekerjaan yang harus diselesaikan ya, tapi ya itu dia, saya ingat kata pepatah, pekerjaan yang berat kalau kita kerjakan dengan senang hati otomatis akan menjadi ringan. Iya, emang benar ya. Oke, saya mau ucapin juga selamat berbahagia buat yang lagi berbahagialah di hari ini ya. Entah itu yang bertambah satu usia, happy birthday, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu ya. Semoga segala sesuatu hari ini yang dikerjakan menjadi awal yang baik hingga tuntas ya, bisa dikerjakan dengan sempurna ya. Makanya kita kerja itu harus ada hiburan-hiburan juga kali ya, biar bisa membuat kita selalu fresh. Ada orang di tempat kerja itu ada karakter berbeda-beda ya. Ada yang kalau serius-serius, ada yang kerja sambil santai ya, serius tapi santai gitu ya. Dia harus dengerin, sambil dengerin musik atau dengerin radio seperti itu ya. Itu membuat dia lebih full semangatnya. Oke, yang hari ini ulang tahun siapapun itu, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, amin ya. Pokoknya sukses dalam segala hal ya, baik sukses dalam karir maupun dalam studi ya. Semoga rencananya di tahun ini bisa berjalan lancar ya, sesuai dengan apa yang diharapkan pastinya ya, amin ya. Terus juga mungkin hari ini yang merayakan ulang tahun perkawinan juga, waduh, langgeng terus ya sampai kakek nenek ya, menjadi contoh teladan yang baik untuk anak-anak ya. Dan yang pastinya siap ya, dalam bentuk apapun kebahagiaan kamu, saya TKM Portugas mengucapkan selamat berbahagia untuk semuanya. Semoga kebahagiaan ini menjadi momen yang terindah dalam kehidupan kamu. Amin.

naman dito Akti Indonesia Timur. Simpang 7 nih guys. Iya, yeah. Yeah, kita bakalan mencari topik-topik yang lagi hot ya. Topik-topik terkini yang lagi hangat di kalangan anak sekolah, mahasiswa, atau mungkin pekerja muda ya. Jadi untuk yang mau menanggapi boleh langsung aja di WhatsApp-nya Pro2 0821 9914 7873. Iya, di pukul 9 pagi saya mengingatkan untuk teman Pro2 kita ada dialog pagi MVP atau Morning 5 Pro2 ya. Di MVP pagi pastinya kita akan menghadirkan narasumber ya, juara 1 putra bintang radio Indonesia ya, Kota Sorong Papua Barat Daya, putra dan juga putri pastinya, juara 1 putri ya, yaitu Christopher atau Christo dan juga Brigita akan hadir bersama salah satu dewan juri. Nanti akan menjadi narasumber ya. Persiapan mereka seperti apa untuk putaran kedua nantinya? Kemarin sudah putaran pertama ya. Dan nanti juga di jam 4 sore kita ada narasumber juga. Ya, musisi keren lah, lagu-lagunya ini lagi booming memang dari Indonesia Timur. Orang semua pada suka ya. Kalau misalnya kamu suka menyanyi, bukan hanya orang dewasa, anak kecil di mobil, di radio ku masuk samping Ramayana. Nah, siapa yang tidak kenal si Kakak Ukamaran? Kakak Roka juga. Kakak Roka selamat pagi. Waduh, Kakak Roka apa kabar? Kita pernah ketemu di programnya RRI Net ya, Kakak Roka ya. Ini sebentar hadir nih Kakak Ukamaran akan hadir untuk kita di obrolan kita nanti di sore hari. Keren lah. Ini pengalaman beliau sangat banyak sekali. Pokoknya kamu bisa bertanya-tanya, kamu bisa komen nanti di YouTube RRI Sorong, atau kamu bisa nanti di WhatsApp-nya Pro2 juga, teman Pro2 ya. Oke, setelah ini kita bakalan angkat topik-topik menarik lah ya untuk teman Pro2 semuanya.

Iya, teman Pradua, salah satu yang lagi hangat di kalangan pelajar, di kalangan anak muda ya, yaitu BGN atau Badan Gizi Nasional yang meresmikan 480 SPPG di wilayah 3T termasuk di Papua Barat Daya. Jadi ini memang

0: daerah dengan kriteria stunting kategori tinggi hingga sangat tinggi. Nah, langkah strategis ini berlandaskan pemetaan objektif yang memang merujuk sepenuhnya pada basis data terpadu Badan Gizi Nasional ya. Sementara itu, penentuan lokasi juga dilakukan secara independen, terukur dan juga transparan tanpa dipengaruhi oleh otoritas, asosiasi maupun kepentingan pihak manapun. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional mengatakan bahwa jumlah SPPG yang akan diaktivasi terdiri dari 211 SPPG mitra mandiri dan juga 269 SPPG terpencil. Jadi pihaknya juga memprioritaskan SPPG yang siap beroperasi dan akan terus melakukan pengawasan, pengecekan, serta memastikan tidak ada pihak manapun yang diotorisasi untuk membantu atau menjadi calo BGN supaya bisa mengaktivasi dapur SPPG. Nah, dikatakan juga bahwa dapur, beliau menjamin ya, Kepala SPPG Nasional menjamin bahwa dapur atau SPPG ini murni dari BGN yang langsung menghubungi mitra-mitranya dan menempatkan Kepala SPPG-nya dan mengaktifkan VA-nya dimulai hari ini tanggal 2 Oktober 2026. Nah, melalui perluasan jangkauan ini, BGN terus bergerak hadir di garis terdepan untuk menjamin pemenuhan hak gizi anak-anak bangsa demi mewujudkan generasi masa depan yang sehat, kuat, dan cerdas serta merata di seluruh Indonesia.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.
7: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
8: Selamat pagi teman Pro 2.

Iya, selamat pagi Ibu dan Bapak Gunawan. Selamat pagi, selamat bergabung. Terima kasih selalu setia bersama kami ya di 96,7 teman terbaik kamu ya. Ini sambil on the way ke tempat kerja, mengantar anak sekolah, sambil mendengarkan Pro 2 juga ya. Waduh, terima kasih banyak ya. Sehat selalu ya Bapak Ibu, hati-hati dalam perjalanan. Pastinya tadi tidak lupa sarapan ya Bapak dan Ibu ya. Oke, hati-hati dalam perjalanan ya, dan tetap semangat di hari ini. Ingat hari Jumat juga adalah untuk ASN itu hari terakhir bekerja di minggu berjalan ya, karena besok Sabtu pastinya libur. Sabtu minggu libur ya, punya waktu banyak bersama keluarga pastinya ya. Adakah topik menarik akan kita angkat pagi ini Pak? Info-info dong buat orang kabupaten ya, ada info terkini apa nih? Langsung aja di 0821-9914-7873. Saya mau menyapa juga buat yang sudah beraktivitas pagi-pagi benar ya. Saya mau menyapa buat yang ada di pasar, pasar-pasar semuanya deh ya. Soalnya ada beberapa titik di kota Sorong ini yang ramai ya kalau pagi ini. Di pasar-pasar semuanya yang ada di kota maupun kabupaten, selamat pagi semuanya. Jangan lupa sebelum sudah dari tadi pagi sih ya. Dan sebelum bertransaksi dengan pembeli pastinya berdoa dulu. Semoga hari ini bisa lebih dari kemarin ya pendapatannya. Amin. Ingat ya, harus selalu ramah dengan pembeli yang datang. Senyumnya itu penting, perlu ya. Oke, semangat. Aduh, pagi-pagi kalau jalan-jalan pagi sambil olahraga itu biasanya beli sayuran-sayuran segar gitu kan. Kayaknya kalau pagi-pagi gini sayuran masih segar-segar sekali nih teman berdua ya. Oke, sambil olahraga juga ya. Ya, kemudian juga untuk yang pagi-pagi sudah keluar rumah, katanya kalau pagi-pagi cari apa sih namanya, kayak sopir-sopir angkot ya, Maxim, baik roda 4 maupun roda 2 gitu ya, ojol-ojol segala macam ya. Katanya kalau pagi-pagi tuh bisa dapat rezeki banyak kalau mencari pagi-pagi. Wey, semangat untuk semuanya ya. Mudah-mudahan, amin ya. Juga buat semuanya deh, pekerja di mana saja berada yang akan bersiap-siap ya menuju ke tempat aktivitas. Selamat pagi semuanya, jangan lupa tersenyum, itu yang utama. Kakak Yuda, selamat pagi Kakak Yuda. Wah, ini selalu saya menyapa senior saya nih ya. Kakak Yuda, selamat pagi, hati-hati dalam perjalanan ya. Walaupun udah nyampe tuh, saya lihat mobilnya udah masuk ya. Selamat pagi dan tetap semangat di hari ini juga pastinya.

0: FM。
1: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Iya, masih seputar BGN atau Badan Gizi Nasional Teman Radua yang akan meresmikan 480 SPPG di 3T, di daerah 3T ya Teman Radua ya. Nah, ini juga dari BGN saat ini sudah mempersiapkan aplikasi rating program makan bergizi gratis atau MBG sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan evaluasi kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Dan nantinya Teman Radua, kepala sekolah dan guru bisa memberikan penilaian secara langsung terhadap layanan SPPG yang melayani satuan pendidikan masing-masing. Nah, aplikasi ini juga dirancang sebagai bentuk pengawasan untuk membuka ruang umpan balik ya, yang lebih sistematis dari sekolah sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan pelaksanaan MBG ini sendiri, Teman Radua. Jadi penilaian ini bisa mencakup sejumlah aspek layanan seperti ketepatan waktu distribusi serta kelayakan dan juga kualitas menu yang diterima oleh peserta didik. Nah, ini dilansir dari alaman BGN ya, juru bicara BGN mengatakan bahwa keterlibatan sekolah sudah pasti menjadi bagian penting ya dalam membangun sistem pengawasan yang responsif, dan menurutnya sekolah tidak hanya menjadi penerima layanan ya, tetapi juga mereka memiliki ruang untuk bisa menyampaikan penilaian berdasarkan kondisi yang mereka temui secara langsung di lapangan. Jadi Teman Radua melalui aplikasi rating MBG ini, yang pastinya dari BGN ingin memastikan suara dari sekolah supaya bisa apa namanya bisa tersampaikan secara langsung, dan juga ini menjadi bagian dari proses evaluasi layanan juga ya. Dan nantinya kepala sekolah juga para guru-guru ini bisa memberikan penilaian sekaligus mencantumkan catatan apabila terdapat layanan yang belum sesuai atau tidak memuaskan seperti itu. Jadi masukan-masukan tersebut menjadi bahan masukan bagi BGN untuk melihat bagaimana yang perlu segera di bagian mana yang perlu segera diperbaiki. Jadi wah, ini lebih canggih lagi nih ya. Jadi bisa langsung menilai ya, kalau misalnya pelayanannya terlambat atau kurang memuaskan, langsung bisa dikomen-komen di aplikasi tersebut, Teman Radua ya. Jadi dalam aplikasi tersebut sekolah nantinya bisa memberikan penilaian menggunakan skala bintang 1 hingga 5. Jadi di situ kan ada bintang 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi nanti juga ada catatan mengenai aspek layanan yang dinilai. Jadi kalian bisa kasih bintang ya di situ, bintang berapa begitu ya. Nah, mekanisme ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih terukur mengenai kualitas layanan SPPG sekaligus membantu BGN mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan tindak lanjut. Lebih dimudahkan lagi ya dengan adanya aplikasi rating MBG ini ya, Teman Radua. Nah, selain melalui aplikasi rating, sekolah yang menemukan layanan yang belum sesuai ini juga bisa menggunakan jalur pelaporan dan pemantauan yang telah disediakan dalam aplikasi tersebut ya. Jadi apabila persoalan belum mendapatkan perbaikan, dari pihak sekolah bisa menyampaikan laporan melalui kanal tersebut dengan memberikan tembusan kepada BGN sehingga informasi ini bisa diterima dan ditindaklanjuti secara lebih lanjut. Nah, sementara itu penguatan mekanisme umpan balik ini juga menjadi bagian dari upaya BGN membangun tata kelola MBG yang semakin transparan, responsif, dan juga melibatkan partisipasi berbagai pihak. Dan juga kita tahu tentunya sekolah ini juga sebagai lingkungan yang dia bisa berinteraksi langsung dengan penerima manfaat, memiliki posisi strategis dalam memberikan informasi mengenai pelaksanaan layanan MBG. Luar biasa aplikasi ini ya, Teman Radua. Jadi BGN juga terus mendorong agar pengawasan terhadap pelaksanaan MBG ini dilakukan secara kolaboratif. Jadi nanti masukan dari sekolah akan menjadi salah satu bagian dari ekosistem pengawasan yang bisa membantu memastikan layanan SPPG berjalan sesuai dengan ketentuan dan memberikan manfaat secara optimal bagi peserta didik, Teman Radua. Jadi melalui penguatan sistem digital dan juga keterlibatan sekolah dalam memberikan umpan balik, BGN sudah pasti akan berupaya membangun mekanisme pengawasan yang tidak hanya bersifat administrasi
administratif, tetapi juga mampu menangkap kondisi layanan secara langsung dari lapangan, sehingga SPPG bertanggung jawab dengan tugas dan kewajibannya tentunya.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
3: Sebatangnya habis makan.
2: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
4: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
1: Teman terbaik kamu.
5: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: tapi
1: teman berdua, iya, MVP akan hadir nanti di jam 9 pagi ya. Kita bersiap-siap dulu nih untuk menantikan narasumber yang akan hadir pagi ini di MVP atau Morning 5 Pro 2 tepat di jam 9 pagi ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.